Hadi agakiza ku isoko yukuri reka nkomeze kugushimira ukomeza gutukurikirana ugakurikirana bino biganiro turiko turagushikiriza ine radio agakiza ku isoko yukuri twatweze ku isaha z'5 minota umwe n'amasegonde 6 kadushimire mugenzi wacu bizoza Adolphe kiganiro inyandiko n'umurage ahejeje kudushikiriza ka rero meze kugushimira kandi ndakomeza kuguha ikaze kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro ikomeza kugushikira biciye no mu studio zacu za radio agakiza ku isoko yukuri. Turabandanya rero n'indirimbo zijya nino zigiye kudushikana igihe cy'isaha 6 z'ijoro zuzuye neza igihe cy'isaha 6 zuzuye neza. Ndagushikiriza insiguro ijambo ry'Imana ija kudushikana umwanya ukoca ndaguha agahindukira jotere sura nyazima muri kumwe ora ora akomeze kuguhezagira we waduhisemo kuza gukurikirana na radio agakiza kwisi.